0: Rohadi.
1: Indeks saham acuan Tokyo untuk pertama kalinya menyentuh angka 65.000 pada hari Senin, didorong oleh ekspektasi kemajuan dalam pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran. Indeks Nikkei 225 sempat naik lebih dari 2.000 poin atau 3,2% dari penutupan Jumat. Kenaikan di atas 65.000 poin merupakan rekor tertinggi dalam perdagangan harian. Aksi beli dimulai tidak lama setelah bursa dibuka, terutama untuk saham-saham terkait semikonduktor. Bursa di Tokyo menggeliat menyusul penguatan di Wall Street pada perdagangan Jumat. Harga minyak mentah juga mengalami penurunan. Harga patokan WTI berjangka di New York sempat turun ke kisaran $91 per barel pada hari Minggu, angkanya turun sekitar 5% dibandingkan pekan lalu. Indeks Nikkei ditutup pada 65.158, naik hampir 3% dibandingkan Jumat, serta menandai penutupan tertinggi.
0: Bagian utama roket H3 yang dijadwalkan akan diluncurkan di Jepang bulan depan diperlihatkan kepada media pada hari Minggu. Persiapan untuk peluncuran pada 10 Juni sedang berlangsung di fasilitas perakitan di Pusat Antariksa Tanegashima, Prefektur Kagoshima, Jepang Barat Daya. Roket H3 ke-6 merupakan wahana uji tipe 30 baru yang tidak menggunakan pendorong. Namun roket ini memiliki 3 mesin utama berbahan bakar cair di tingkat pertama atau 1 mesin lebih banyak dibandingkan model sebelumnya. Badan Eksplorasi Antariksa Jepang atau JAXA mengatakan ini akan menjadi upaya pertama Jepang untuk meluncurkan roket berbahan bakar cair berukuran besar tanpa pendorong. Peluncuran ke-8 roket H3 pada Desember lalu mengalami kegagalan. JAXA memutuskan untuk melanjutkan peluncuran setelah mengidentifikasi penyebabnya dan melakukan perbaikan. Manajer proyek JAXA, Arita Makoto, mengatakan peluncuran ini menjadi langkah penting untuk bangkit kembali setelah kegagalan. Ia menambahkan bahwa rintangannya besar, tetapi pihaknya ingin memastikan peluncuran ini berjalan sukses agar program H3 kembali ke jalur yang tepat.
1: Tanker minyak mentah yang melewati Selat Hormuz telah tiba di sebuah fasilitas di Prefektur Aichi, Jepang Tengah pada Senin pagi. Kapal ini merupakan tanker minyak pertama yang dikelola Jepang yang melintasi Selat Hormuz sejak jalur air strategis tersebut secara de facto ditutup. Kapal Idemitsu Maru berbendera Panama tersebut dikelola oleh anak perusahaan dari perusahaan grosir minyak terkemuka Jepang, Idemitsu Kosan. Sumber-sumber mengatakan terdapat 3 awak berkebangsaan Jepang di atas kapal itu, dan mereka dilaporkan dalam keadaan sehat. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa tanker itu membawa sekitar 2 juta barel minyak Arab Saudi yang akan diolah menjadi produk petroleum di sebuah kilang. Tanker milik anak perusahaan dari perusahaan grosir minyak Jepang lainnya, Eneos Holdings, juga telah melintasi selat tersebut pada bulan ini. Kapal tersebut kemungkinan akan tiba di Jepang pada awal Juni.
0: Polisi dan petugas penyelamat di Filipina Utara sedang mencari lebih dari 10 orang yang diyakini terjebak di bawah reruntuhan bangunan yang runtuh. 4 orang telah dipastikan meninggal dunia. Pihak berwenang menerima laporan bahwa sebuah gedung 9 lantai yang sedang dibangun di Provinsi Pampanga di wilayah Luzon Tengah runtuh pada hari Minggu sekitar pukul 3 dini hari. Pihak berwenang setempat mengatakan 26 orang telah diselamatkan, 4 orang yang tewas termasuk seorang warga negara Malaysia yang tengah menginap di penginapan terdekat yang rusak akibat reruntuhan. Puing-puing dan perancah berserakan di jalan-jalan di area tersebut. Pihak berwenang sedang menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut.

0: Berita-berita selanjutnya. Kepolisian Tokyo mengatakan 25 orang merasa tidak enak badan setelah dilaporkan adanya bau menyengat di sebuah kompleks perbelanjaan di distrik Ginza. Otoritas mengatakan menerima laporan sekitar tengah hari pada hari Senin tentang bau busuk di kompleks perbelanjaan Ginza Six dan orang-orang mengeluhkan gejala seperti batuk. Petugas polisi bergegas ke lokasi kejadian serta menemukan 25 pria dan wanita yang mengatakan mereka mengalami sakit tenggorokan dan kondisi lainnya. Sebanyak 19 orang dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo tengah menyelidiki laporan saksi mata tentang seorang pria yang menyemprotkan suatu zat di sekitar zona ATM bank dekat pintu masuk di lantai pertama. Insiden tersebut terjadi di jantung Ginza, sebuah area dengan banyak fasilitas komersial dan gedung perkantoran. Kepolisian tengah mencari pria tersebut karena diduga melakukan penyerangan.
1: Sejumlah warung serba ada di Jepang mengurangi layanan pengiriman untuk menangani kenaikan bahan bakar yang disebabkan oleh konflik di Iran. Family Mart telah mengumumkan akan mengurangi pengiriman menggunakan truk dari 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari. Langkah ini akan dimulai pada 9 Juni dan akan memengaruhi sekitar 1.300 gerai. Jaringan retail ini berharap dapat menghindari kenaikan harga produk dengan memangkas biaya logistik. Perusahaan juga mempertimbangkan untuk menerapkan sistem penyortiran otomatis bagi gudang-gudangnya. 7-Eleven Japan telah mengurangi pengiriman nasi kepal dan makanan lainnya ke toko-toko di beberapa wilayah. Pihaknya kini mempertimbangkan untuk memperluas praktik tersebut.
0: Mantan Presiden 7-Eleven Japan, Suzuki Toshifumi, tutup usia. Ia secara luas diakui sebagai tokoh yang membawa konsep minimarket ke Jepang. Suzuki terakhir menjabat sebagai penasehat kehormatan untuk 7NI Holdings. Ia wafat pada usia 93 tahun. Suzuki menjadi presiden 7-Eleven Japan pada 1978. Selama beberapa dekade berikutnya, ia mengembangkan perusahaan tersebut menjadi jaringan global.
1: Pegulat sumo Wakata Kakage mengatakan senang tidak meninggalkan sumo. Hal ini disampaikannya sehari setelah memenangkan turnamen besar untuk kedua kalinya. Wakata Kakage mengalahkan pegulat peringkat lebih tinggi, Kirishima, dalam pertandingan penentuan hari Minggu, yaitu hari terakhir dari turnamen sumo besar Mei yang berlangsung selama 15 hari di Tokyo. Sebelumnya mereka imbang dengan 12 kemenangan dan 3 kekalahan. Wakata Kakage mengatakan kepada wartawan di arena Ryogoku Kokugikan pada hari Senin bahwa ia merasa sedikit lelah secara mental dan fisik. Ia berpartisipasi dalam turnamen bulan Mei setelah pulih dari cedera siku kanan. Wakata Kakage yang saat ini memegang peringkat keempat tertinggi Komusubi mengatakan bahwa ia baru mulai bergulat sesaat sebelum turnamen tetapi gerakan tubuhnya tidak buruk. Ia mengatakan ikut serta dalam turnamen tersebut karena dengan tekad untuk melaju hingga akhir. Komusubi merasa mungkin bisa memenangkan turnamen setelah memenangkan pertandingan pada hari ke-14 pertandingan tersebut. Wakata Kakage mengatakan bahwa di babak penentuan, ia bisa bergulat sesuai dengan yang ia inginkan. Ia menambahkan bahwa meskipun ia tidak ingat dengan jelas momen ia meraih gelar juara turnamen, ia merasa telah mencapainya. Pegulat itu juga mengatakan akan berlatih keras untuk mencapai salah satu tujuannya yaitu mencapai promosi ke peringkat tertinggi kedua, Ozeki. Pada Juli 2021, Wakata Kakage dipromosikan ke peringkat Komusubi. Tahun berikutnya, ia memenangkan gelar pertamanya di turnamen sumo besar Maret sebagai peringkat ketiga tertinggi Sekiwake. Dan saudara sekian, warta berita dari NHK World Japan yang disampaikan dari studio kami di Shibuya, Tokyo. Terima kasih banyak telah mendengarkan.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini dalam pelajaran 13, kita akan belajar mengatakan apa yang ingin Anda lakukan.
1: Tam dari Vietnam sedang berbincang dengan Harusan dan Mia, fotografer dari Cina, di ruang tengah rumah Harusan.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 13.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. 北海道に行きたいです。北海道、いいね。あと、友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: Mari kita ulas satu persatu.
1: Harusan bertanya kepada Tam.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
0: Apakah sudah terbiasa dengan Jepang?
1: Tam menjawab,
3: Hai.
0: Iya.
1: Kemudian Harusan mengatakan,
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
0: Apa yang ingin kamu lakukan saat di Jepang?
1: Tam mengatakan,
3: Yuki ga mitai desu.
0: Saya ingin melihat salju.
3: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Saya ingin pergi ke Hokkaido.
1: Mia mengatakan,
2: Hokkaido, ii ne.
0: Hokkaido, bagus itu.
1: Tam melanjutkan.
3: Ato, tomodachi ni aitai desu.
0: Selain itu, ingin berjumpa teman.
1: Sensor Harusan mendeteksi sesuatu. Dan pipinya berkedap-kedip warna merah muda.
2: Oh ya?
0: Oh ya?
1: Mia juga menyadari sesuatu yang berbeda dari Tam.
3: Daijoubu?
0: Apakah kamu baik-baik saja?
3: Kau ga akai yo.
0: Wajah kamu merona merah.
1: Tam tampak malu ketika ia mengatakan ingin bertemu dengan temannya. Kira-kira siapa ya?
0: Ungkapan kunci hari ini adalah saya ingin melihat salju.
3: Yuki ga mitai desu.
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda dapat mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Berikut artinya.
4: Yuki
0: adalah salju.
4: Mitai desu.
0: Berarti ingin melihat. Poin hari ini adalah mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Hilangkan mas dari bentuk kata kerja mas dan tambahkan tai.
1: Bentuk kata kerja mas melihat miru adalah mimas. Maka menjadi mitai, betul?
0: Ya, benar. Dan menambahkan des di bagian akhir membuatnya lebih sopan. Dua kalimat lain dalam percakapan tersebut memiliki bentuk yang sama. Saya ingin pergi ke Hokkaido.
4: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Dan ingin berjumpa teman.
4: Tomodachi ni aitai desu.
0: Poin berikutnya melibatkan penggunaan partikel. Partikel O mengutarakan objek. Partikel ini terkadang dapat berubah menjadi ga jika kata kerja yang mengikutinya dalam bentuk tai.
1: Jadi, saya melihat salju, yukio mimas, berubah menjadi saya ingin melihat salju, yukiga mitai desu.
0: Betul sekali.
1: Nah, coba ulangi ungkapan tersebut.
4: Mitai desu. Yuki ga mitai desu.
1: Bagaimana?
0: Berikut ini adalah percakapan tentang ingin melakukan sesuatu di Jepang.
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
5: Ramen ga tabetai desu.
0: Apa Anda memahami artinya?
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
1: Apa yang ingin kamu lakukan di Jepang?
4: Nihon de.
0: Berarti di Jepang. Saat Anda ingin bertanya apa yang ingin dilakukan seseorang, gunakan kata tanya
4: nani,
0: yang berarti apa. Selain nani, Anda juga dapat menggunakan
3: Donna koto
0: atau hal apa, sama seperti yang dilakukan Harusang dalam percakapan.
3: Shitai
0: adalah bentuk tai dari
3: shimasu
0: yang berarti melakukan.
5: Ramen ga tabetai desu.
1: Saya ingin makan ramen.
3: Tabetai
0: adalah bentuk tai dari
3: tabemasu
0: yang berarti makan.
1: Baiklah, sekarang ulangi jawaban dari pertanyaan berikut ini.
3: Nihon de nani ga shitai desu ka? Ramen ga tabetai desu.
0: Lalu, coba mengucapkan hal-hal lain yang Anda ingin lakukan. Bagaimana jika Anda ingin pergi ke kuil Kinkakuji di Kyoto? Pengucapannya adalah
3: Kinkakuji. Kinkakuji.
0: Saya pergi adalah
3: Ikimasu. Ikimasu.
0: Dan saya pergi ke kuil Kinkakuji adalah
3: Kinkakuji ni ikimasu.
0: Coba ubah bentuknya.
3: Kinkakuji ni ikitai desu. Kinkakuji ni ikitai desu.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat yang diucapkan Mia ketika ia melihat pipi Tam merona merah. Coba diingat kata ini.
3: Daijoubu? Daijoubu?
0: Berarti, apakah kamu baik-baik saja? Digunakan untuk mengutarakan kekhawatiran mengenai orang yang Anda ajak bicara. Jika Anda ingin mengatakannya dengan lebih sopan, katakan
3: Daijoubu desu ka?
0: Ketika seseorang bertanya kepada Anda, apakah kamu baik-baik saja? Dan Anda ingin mengatakan baik-baik saja. Ucapkan
3: Daijoubu desu. Daijoubu desu.
1: Bagaimana? Daijoubu?
0: Dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
2: Hokkaido? Ii ne.
3: Ato, tomodachi ni aitai desu.
2: Oya? Daijoubu? Kao ga akai yo. Harusan no chiebukuro.
1: Selanjutnya petua Harusan. Percakapan hari ini terjadi di ruang tengah rumah Harusan. Jadi kami akan mencoba memberikan gambaran mengenai rumah Jepang. Mika bisa jelaskan bagaimana dengan denah rumah Jepang ini?
0: Setiap rumah memiliki tata ruang yang berbeda. Namun, terdapat dua gaya ruangan, gaya Jepang dan Barat. Ruangan gaya Barat lantainya dilapisi kayu atau karpet, dan biasanya terdapat bangku dan meja. Sementara di ruangan bergaya Jepang, lantainya adalah tikar tatami yang dibuat dari anyaman jerami. Di ruangan ini, orang-orang duduk dengan bantal lantai yang disebut zabutong, sambil mengelilingi meja rendah.
1: Di ruangan bergaya Jepang, tidurnya di matras futon yang digelar langsung di atas tatami ya?
0: Betul sekali. Tapi sekarang, ruangan gaya Barat menjadi lebih umum karena gaya hidup telah berubah. Banyak rumah memadukan dua gaya tersebut dengan setidaknya satu ruangan tatami.
1: Tinggal di tatami pasti terasa nyaman ya?
0: Memang nyaman. Dan ngomong-ngomong, baik untuk gaya Jepang maupun Barat, Anda harus melepas alas kaki setelah melewati pintu masuk. Lepaskan juga sandal rumah ketika memasuki ruangan bergaya Jepang. Dengan begitu, Anda dapat merasa rileks dengan aroma jerami tatami. Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
1: Ikuti episode selanjutnya

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.